0: saya.
1: Apa?
0: Di telepon apa tuh? Saya buat di kontak di sana.
1: Bisa.
0: Saya skip dengan kamu.